0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zokugamanqa kwehora lesihlanu ntambama sawubona. Iqembu lezepolitiki umkhonto wesizwe party MKP ngamafuphi

Ono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe